0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya. Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Rian Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari KVRD. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini. Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Pagi
2: Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. KPRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona markinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
3: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
3: Ya,
1: terima kasih. Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Estadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik sama kita Gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Terima kasih.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam olahraga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
0: Bukan, Mesir.
1: Mesir ketika mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir

0: selalu punya senjata seperti pertandingan lawan Australia, mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru, ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan pemain dari arah Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa-Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu, dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya dua. Ya hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
0: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir, menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin gak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
0: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup,
0: betul,
1: ya.
0: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: dan
0: cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
3: Iya, Belanda sayang banget ya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dir, apa kau bikin?
1: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Ya, membangun keluarga seperti apa ya, Bu? Ya, kita akan mendengar percakapan nanti. Dan topik kali ini sangat menarik. Kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Hadir bersama saya saat ini Bapak Sukamdi yang selalu memberikan wejangan, nasihat, masukan, dan juga tips-tips yang berguna. Salam jumpa, Bapak.
4: Salam jumpa kembali. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendengar yang selalu setia dan menanti-nanti program tentang Pesan Hari Ini membangun keluarga. Saya berharap tetap semangat, sehat, dan tetap luar biasa.
3: Luar biasa, ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, hubungi kami di WhatsApp 0818-79-58-229 atau 0813-1571-811. Bersama saya saat ini Adriana Usmani, dan kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, topik kami adalah kearifan yang terhilang di tengah kemajuan. Apakah yang dimaksud dengan arif?
2: Iya, biasanya arif ini temannya bijaksana gitu orangnya. Arif dan bijaksana.
1: Gitu. Kata, ya. Ada padahal, juga nama arif loh Pak.
2: Ya, ada yang namanya juga bijaksana. Ya, memang sangat menarik. Tentu kehidupan sebagai makhluk sosial ya dalam diri kita semua saling membutuhkan sebuah proses penilaian. Nah, kata arif ini memang berasal kalau dalam pelajaran akademis itu kata arif itu memang muncul dari bahasa Arab yang di Indonesia dimaksudkan sebagai yang bijaksana, cerdas, atau orang yang memiliki pemahaman.

0: pemahaman mendalam, dan prinsipnya di dalam di sini adalah lebih mengunsurkan kepada sikap. Ya, bijaksana arif itu lebih menekankan kepada sikap daripada pemikiran daripada seseorang. Makanya dikatakan hasil daripada pemikiran itu bisa dinilai kearifan. Makanya muncul juga kearifan lokal, apalagi dalam budaya itu sebagai bentuk pentingnya kita memiliki sikap yang bijaksana.
1: Jadi arif itu sebenarnya kata lain dari bijaksana atau
0: bijaksana,
1: gimana?
0: Iya, jadi arif itu kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia itu lebih tepatnya memang dikatakan orang yang
1: bijaksana. Asal jangan bijaksana bijaksini.
0: Iya.
1: Nah, Pak, apakah ini satu sikap atau pemikiran?
0: Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa arif, ya, kearifan itu lebih dari sekedar pemikiran. Ya, tapi itu justru mencerminkan suatu sikap dan karakter dalam bertindak. Jadi kearifan itu lebih pada sikap, ciri dari sebuah karakter kita saat dia mengambil satu tindakan. Nah, itu memang dipengaruhi oleh pola pikirnya, ya. Sebagai pemikiran, arif berarti memiliki pemahaman yang luas, mampu melihat berbagai sudut pandang, serta berpikir secara bijaksana sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Jadi, kearifan itu hasil daripada bagaimana cara berpikir seseorang itu dalam menempatkan diri, dalam memberikan pandangan, dalam menghadapi setiap perbedaan dan sebagainya. Itu kan dari cara buah berpikir. Nah, perpikiran yang baik itu menghasilkan kebijaksanaan, kearifan. Makanya ada yang mengatakan, wah, cara berpikirmu itu sangat bijak sekali.
1: Oh nah, gitu. Iya. Jadi apakah Bapak setuju dengan arif atau adalah sebuah sikap, pemikiran, dan bijaksana itu merupakan eksekusinya?
0: Ya, artinya sebagai sikap. Ya, sikap kita dalam merespon sesuatu sehingga kita tidak pilih kasih atau tidak berlaku adil. Kita bisa menempatkan pada posisi dan cara yang tepat gitu. Nah, itu kan dimulai dari proses kita berpikir, ya.
1: Begitu ya, Pak.
0: Ya, sehingga ya makanya hikmat, ya katakanlah hikmat pengetahuan itu kan muncul dari sebenarnya dari pengembangan kata bijaksana, marifat itu ya. Satu pengetahuan hasil sebuah pemikiran yang mempengaruhi kearifan kita, sikap kita gitu.
1: Oke. Pak, kapan atau bila mana seseorang mulai atau belajar menjadi arif dan bijaksana? Apakah ini merupakan bawaan sejak lahir? Karena gini, Pak. Kalau kita perhatikan di negara ini melalui media sosial ya, dunia terlalu berkembang, teknologi komunikasi maju sehingga kita bisa melihat banyak contoh-contoh kasus. Ada orang sepertinya arif dan bijaksana, tetapi dalam prakteknya kok malah nggak benar ya. Berat kiri, berat kanan, melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang tidak pantas. Bagaimana menurut Bapak?
0: Iya, memang perlu dipahami ya, arif dan bijaksana itu memiliki makna yang sangat erat dan sering digunakan secara bergantian ya. Arif atau kearifan itu berarti kan tadi dikatakan memiliki satu pemahaman yang mendalam, pandai, serta mampu melihat sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas. Sementara bijaksana itu kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, lo perhatikan. Jadi kearifan itu kepada konsep sikap. Nah, sikap itu diaplikasikan menjadi orang yang bijaksana karena ia bisa mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, yang adil atau yang baik, ya. Nah, itu harus dipahami itu ya. Contohnya seseorang yang arif dapat memahami bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu disebut orang yang bijak. Kemudian contoh lagi, seorang yang bijaksana kemudian mengambil tindakan yang tepat seperti menengahi dengan adil, tidak memihak, yang bersifat netral. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara arif dan bijaksana. Jadi kalau arif itu adalah fondasi untuk menjadi bijaksana. Seseorang perlu memiliki pemahaman yang baik terlebih dahulu sebelum bisa bertindak dengan bijaksana.
1: Okay. Pendengar, apakah sulit untuk Anda menjadi seseorang yang arif dan bijaksana? Ada orang yang beralasan, wah, menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, bagaimana Bu kita mau bijaksana? Ini makan aja gak bisa, gak cukup. Jadi emosi terus, marah terus. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan anjuran? Pendengar, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi. Bagaimana menyikapi sebuah keadaan sehingga Anda menjadi arif dan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan sebuah kesempatan bagi Anda agar supaya Anda tidak merasa seorang diri. Bagaimana bersikap menghadapi berbagai masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Kami menganjurkan Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, di tengah kemajuan dalam berbagai bidang yang seharusnya masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk berpikir dan bertindak. Yaitu saya di awal tadi mengatakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, pertanyaannya mengapa? Memang tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk arif dan bijaksana. Apa pendapat Bapak?
3: Ya, arif dan bijaksana itu kan sesuatu yang bisa dipelajari.
2: Oh, bisa?
3: Dan ya, bisa dipelajari dan bisa membangun kebiasaan kita sebagaimana yang diharapkan sebagai orang yang bijaksana. Jadi bukan bijaksana itu dibawa dari lahir gitu. Ini oh, ini bijaksana, ini arif.
2: Oh.
3: Enggak, tetapi itu bisa dipelajari dan kita sendiri bisa membangun sikap yang bisa mengubah kita.
2: Walaupun seseorang itu ternyata dia seorang temperamental.
3: Iya. Kan tipologi manusia walaupun kepribadiannya berbeda-beda, tetapi segala sesuatu kan bisa dipelajari dalam bentuk pengetahuan yang mengubah perilaku ketika kita setuju dengan pengetahuan itu. Makanya penting bagi kita, mau tidak mau kita harus banyak belajar dan membaca. Makanya begini, orang yang suka membaca ternyata semakin banyak yang dia tidak tahu.
2: Orang yang suka membaca
3: ternyata banyak hal yang ia tidak tahu.
2: Ya gimana tuh Pak maksudnya?
3: Ya, contohnya kalau kita semakin banyak membaca kan ternyata banyak pengetahuan yang kita sebenarnya tidak tahu.
2: Oh gitu.
3: Tapi kalau orang yang malas membaca biasanya sok tahu.
2: Itu baru saya mau. Sok tahu.
3: Nah,
2: oh jadi, saya udah tahu itu. Saya selalu tanya, kamu tahu dari mana?
3: Iya.
2: Ya waktu itu saya dengar, ya. Saya kira kamu baca atau langsung melihat. Nah Pak, tadi Bapak bilang bisa dipelajari. Lalu ada orang, sudah saya kemukakan, temperamental, egois, materialistis. Nah dia nih gak punya kesadaran diri, gak. Menurut saya orang-orang ini tidak punya nilai moral yang kuat. Bagaimana Pak?
3: Ya, jadi memang untuk bisa mengembangkan diri sebagai orang yang punya moral, punya norma, punya etika yang etis dan seterusnya itu, ya memang kita harus banyak belajar membaca. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak baru mikir.
2: Nah, yang terjadi sekarang ini jarang Pak
3: mukul dulu baru mikir akibatnya.
2: Mencuri dulu, susahin rakyat dulu, baru ke KPK. Nanti kan dapat remisi, Pak.
3: Itulah. Sering kali kita karena kebalik-balik ya. Kedua, harus mampu mengembangkan empati dan kesabaran. Bagaimana kita bisa empati terhadap orang, merasakan dan belajar sabar setiap keadaan di mana kita ada dalam setiap masalah. Kemudian tidak mudah terprovokasi dengan masalah yang dihadapi atau dengar ocehan atau narasi orang lain, apakah dalam bentuk narasi publik atau dalam bentuk isu-isu yang muncul dan sebagainya. Contoh saja ya, ini contoh. Kenapa orang sekarang mudah terprovokasi? Lihat aja, kita lihat sinetron.
2: Sinetron.
3: Kemudian ternyata suami ini membohongi kepada istri dan istrinya itu tidak merasa dibohongi. Kita yang nonton itu bisa emosi kok.
2: Iya betul.
3: Karena memang sutradaranya membuat satu keadaan suasana yang bisa mempengaruhi psikologis penonton. Kita selalu sabar, ngalah, dibodoh-bodohin. Kita yang nonton itu bisa emosi, sampai bisa TV-nya itu bisa disiram.
2: Ya,
3: apalagi sepak bola itu ya lebih seru.
2: Tapi
3: lagi.
2: Tapi Bapak tidak sedang menyindir saya kan, sedang nonton apa itu F1 atau apa tuh? Aku yang teriak-teriak.
3: Motor GP itu ya, ya.
2: Bodoh lu, kenapa lu kakinya dilonjori?
3: Ya, jadi itu memang harus ya akhirnya kita menjadi tidak arif, tidak bijaksana karena tetangga kita kaget. Loh, itu di rumah orang itu ada apa teriak-teriak atau ada masalah? Kemudian semua kampung geruduk semua, ternyata
2: besok saya nggak mau nonton.
3: Ternyata orang sedang terintimidasi oleh siaran itu dan dia merasa empati gitu ya. Apalagi kalau jatuh gitu. Waduh, itu bisa.
2: Aduh goblok, iya. Kenapa jatuh? Padahal dia nggak dengar.
3: Ya, padahal kita nggak bisa naik motor, tapi masih bisa kasih komentar. Harusnya kan miring kiri, miring kanan.
2: Aduh.
3: Harus gaspol, giginya masuk 4 atau berapa?
2: Itulah.
3: Ya, begitu. Jadi mengrasa empati kita itu mesti kita belajar. Ya, yang kedua kita belajar menerima tentang kesalahan dan belajar dari pengalaman itu. Ya, penting kita. Oh ya, tadi saya ngomong kok rasanya membuat orang merasa terluka dan sebagainya. Kan itu bisa kita rasa, Pak. Akhirnya membuat orang, kalau kita ngomong orang itu simpati dengan omongan kita apa tidak, itu kan bisa dilihat dari responnya ya.
2: Aduh, Bapak ini baik banget. Tipsnya baik banget. Anjurannya luar biasa. Tapi Pak, kadang-kadang kita ini sudah jadi orang bijaksana, orang arif, mau mengerti orang lain, tapi kok ngeselin orang ini, kok bodoh sekali-kali udah dibilang begini-begini, dia melakukan hal-hal yang berulang-ulang, apa itu gak bikin orang marah?
3: Gitu. Iya, mungkin satu pengalaman saya ya, mungkin sempat kalau saya kadang dengan konseling itu saya katakan pentingnya penguasaan diri itu. Suatu waktu ada suatu pasien atau klien saya itu datang jam 6 hanya pengen ngobrol dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau nanti saya merespon ngomong
2: pagi sampai jam 9 malam. Apa gak bosen tuh?
3: Itu dia ya. Ngomong, kalau saya salah sedikit, oh tante gak boleh begitu, diam dulu bapak, saya belum selesai ngomong, pokoknya dengar saja. Bayangin, saya sudah lapar, saya bilang, bu gimana kalau istirahat saya makan dulu. Gak perlu, pokoknya dengar saja. Saya belum selesai.
2: Waduh.
3: Itu jam 6 sampai jam 9 malam.
2: Waduh.
3: Sampai saya bilang sama istri saya, waduh, tamu satu itu kalau ada 10 pasien model kayak begitu, saya bisa mati di tempat.
2: Kelaparan.
3: Sudah, saya ngomong salah. Nah, terakhir kan dia mau pamit. Oke, tante, boleh gak saya sarankan 1-2 kalimat? Gak perlu, saya sudah puas. Yang penting ada yang mendengar. Bayangin.
2: Waduh.
3: Itu. Maka saya bilang, ya ampun.
2: Saya kalau jadi bapak, no pergi ke jembatan. Ngomong terus.
3: Sampai saya bilang, sama istri saya kan panggil, Nona, kok yuk ada orang lahir seperti itu?
2: Apakah itu arif bijaksana?
3: Nah.
2: Aduh.
3: Saya merasa tersiksa, menderita.
2: Ya.
3: Tetapi si tante itu bilang begini, wah saya baru ketemu loh. seorang konselor yang sangat bijaksana, arif, menunggu dengan sabar.
2: Aduh.
3: Padahal saya kan ada dalam korban penderitaan. Tapi si tante itu merasa saya arif dan bijaksana. Bayangan itu kan itu apa?
2: Dia berbeda. Dia menyiksa orang lain, tapi dia merasa
3: orang ini bijaksana.
2: Aduh, Pak nggak bilang ibu jangan datang lagi gitu.
3: Ya, bayangin. Nah, ya. ini pengalaman betul ya.
2: Ya.
3: Nah, satu minggu berikutnya dia telepon lagi.
2: Waduh.
3: saya bilang sama istri saya, non itu tolong diangkat siapa yang telepon gitu. Kemudian telepon, lah yang kemarin itu loh Pak tuh. Aku bilang ya ampun aku, apalagi penderitaan yang saya akan alami. Gitu. Orang ampun ya.
2: Ya, jadi apa? Bapak mesti ngomong ibu tolong pergi ke Bunga Mawar. Dia pasti bisa.
3: Ini apakah yang saya tabur dia akan saya tuai. Gitu ya. Nah, ya. Begitu cuma ya syukurnya itu begitu. Ini anu ya, Bapak ya. Oh iya, oke baik. Kalau begitu tolong kasih nomor rekening gitu. Loh, untuk apa ibu? Gitu. Sudah diam. Pokoknya kirim saja.
2: Karena Bapak bijaksana.
3: Dipikir saya ini profesional cari untung dan sebagainya. Dia bilang, diam. Yang penting kirim itu nomor rekening.
2: Aduh.
3: Ya sudah, saya kirim. Nah saya pikir ya saya sudah minggu jadi saya lupakan.
2: Ya
3: telepon lagi.
2: Eh.
3: Ya telepon lagi. Bapak, ini Bapak. Konseling toh? Iya. Sudah. Cek ya. Apalagi yang nampil itu, jadi kayak saya memang seperti bahasa menderita itu ya, seperti terjajah gitu ya. Nah, begini, ini saya ada rezeki, ya, saya akan bagi kemudian karena suami saya itu pas pensiunan dari bank.
2: Oh.
3: Nah, saya dapat rezeki saya bagi, saya transfer uang tolong dicek, silakan mau pakai apa saja. Silakan, itu untuk rezeki yang saya bagikan.
2: Karena Bapak nah, bijaksana. Nah,
3: terus, ya tunggu dulu. Nah, setelah dicek, kemudian angkanya saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Nona, coba kalau ada 10 orang model kayak begitu, waduh kita bisa beli motor baru.
2: Aduh, Pak lihat, Amdi.
3: Lihat ya. Awalnya memang seperti kita menderita. Itu terjajah menderita seperti hak hidup kita ini ditawan orang.
2: Aduh.
3: Tapi anehnya orang lain merasa saya bijaksana. Nah ternyata orang yang bijaksana, yang arif dalam kesabaran itu selalu menghasilkan menjadi orang yang jadi menerima barokah. Akhirnya kita bilang apa? Waduh, ini kalau satu bulan ada 10 orang begini saja.
2: 10 bisa beli motor.
3: Sudah lebih daripada kepala sekolah ini.
2: Ya, penting. Ya,
3: jadi penting. Ya. Kita membangun kesan kepada orang itu penting. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud sebagai orang yang bijaksana dan menyatakan orang yang bijak, tapi orang kan menilai
2: ya.
3: Sikap kita, keputusan kita, respon kita.
2: Ya.
3: Betul orang. Nah, ketika orang mengakui, menilai bahwa kita bijaksana, ya itulah hasil kita.
2: Iya. Pendengar, sepertinya benar-benar lucu gitu ya. Cerita-cerita Pak Kamdi ini dalam pengalamannya membuat kita terinspirasi. Walaupun mungkin terjadi penderitaan ketika kita mau memahami orang lain bahkan diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada begitu banyak topik-topik yang menarik. Tentu ada berbagai respons yang akan Anda kemukakan. Seperti tadi Pak Kamdi mengatakan bahwa nonton sinetron yang emosi pemirsa. Atau mungkin saat ini Anda mendengar apa yang disampaikan, emosi memangnya gampang apa? Tidak mengapa. Sebuah kemajuan itu menuntut reaksi. Nah, ketika reaksi atau respons itu apakah positif atau negatif, kami dengan senang hati akan berusaha untuk memahami apa yang Anda pahami. Untuk itu, hubungi kami di 0813-157-11811 atau 0818-790-58229. Kita dibatasi oleh waktu. Ada banyak hal yang ingin kami perbincangkan lewat sikap arif dan bijaksana ini. Tetapi, Pak Kamdi tentu akan menyampaikan sesuatu yang sangat berguna sebagai tips. Silakan, Pak.
2: Memang sebuah tuntutan dalam kehidupan masyarakat sosial dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai orang arif bijaksana, ternyata itu sesuatu yang bisa kita pelajari, supaya kita ini tidak menjadi orang yang egois, menjadi orang yang menjadi sentral bagi diri kita sendiri dalam di lingkungan dan sebagainya. Nah, makanya kita penting bagaimana supaya kesadaran itu muncul. Karena apa? Kenapa sampai orang bisa tidak menjadi bijaksana, menjadi egois, bahkan korupsi, ya, menjadi orang yang hedonisme, materialistis, narsis, dan sebagainya. Karena ia gagal mengadaptasikan diri pada lingkungan-lingkungan yang benar, ya, atau pengaruh lingkungan atau budaya yang keliru. Contohnya, ternyata di masyarakat kita sekarang ini kan baru muncul perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya itu, ya. Ada yang perumahan rumah apa itu namanya sangat sederhananya susah selonjor itu, ya. Ada yang kelas eksekutif atau inklusif atau kelas yang wahid. Nah, ketika saya pernah punya pasien satu di lingkungan perumahan yang harganya itu di atas 2-3 M, itu ternyata tingkat kompetisi hidup, fasilitas, dan pamer harta itu begitu kuat sekali. Penampilan itu begitu luar biasa, sehingga akibatnya terbentuk satu tuntutan di antara suami istri. Ketika lihat di tetangganya, waduh itu kok mobilnya saja anaknya satu, suami istri kok mobilnya tiga, berarti ini satu-satu. Wah, dia bilang sama suami, "Ma, tolonglah Pa, itu mobilnya tetangga itu baru loh. Lah kita ini mobil kita itu digas saja, kadang bunyi, kadang tidak." Ya. Kadang kalau jalan sama gerobak saja, sama andong saja, kadang lebih cepat jalannya. Tolonglah. Nah, sementara suaminya ini pas-pasan. Tapi supaya merasa bijaksana dan arif, mencoba dia melakukan tindakan-tindakan yang keliru supaya dianggap bijaksana dan tahu apa yang jadi kemauan istrinya. Akhirnya muncullah itu orang yang korupsi, artinya terjebak kepada materialistis dan seterusnya itu, ya. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kita kehilangan nilai-nilai dari kearifan atau kebijakan. Yang kedua, kadang juga kurangnya pendidikan moral atau etika yang ada di dalam pemberlakuan kita di dalam rumah kita, ya. Bagaimana kita menjadi korban iklan, ya. Coba ibu-ibu itu pergi ke supermarket, bawa uang 10 juta, gitu ya. Padahal tujuannya hanya pengen beli bumbu masak.
1: Beli bumbu masak 10 nah, juta.
2: Pergi ke mall. Nanti bisa jadi lupa beli bumbu masaknya. Karena dia merasa punya uang 10 juta. Wah, itu kok ada sandal terbaru, Pak, sandal pakai remote gitu. Wah. Wah, dia beli. Kemudian loh, ini kok ada panci yang juga pakai apa namanya?
1: Remote.
2: Buka sendiri, nutup sendiri, dia beli. Karena apa? Dia bisa beli itu semua. Karena dia merasa mampu beli karena dia punya uang 10 juta. Nah, ya. Coba kalau ibu-ibu beli ke supermarket hanya bawa uang 5 ribu. Pasti ibu-ibu tadi akan sanggup mengendalikan, menguasai diri dari korban iklan. Kenapa 5 ribu masuk kepengen panci yang harga 1 juta? Kan mulai malah sakit hati, ya. Nah, bombek itu kalau orang bilang gitu. Kenapa? Ya sudah, beli Ajinomoto. Nanti kalau kepengen, ya kita pulang dulu, nabung-nabung. Nah, enggak selesai-selesai nabung-nabungnya.
1: Ya.
2: Jadi, arif dan bijaksana itu memang harus menjadi satu pembelajaran kepada kita di tempat di mana kita berada, kompetensi kemampuan yang kita punya itu seperti apa. Makanya kita mesti belajar dalam hal ini. Ya, kedua, ya kita jangan sampai terdorong oleh ambisi tanpa kontrol tadi itu. Ya merasa, wah, kok suami saya ini kurus, kering, tinggi, hitam, badaki lagi. Bisa gak ya saya tukar tambah gitu ya? Aku maunya itu yang gemuk, yang ginuk-ginuk, yang kumis tebal, yang jenggotnya panjang sampai bidada. Wah, macam-macam gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang dorongan ambisi yang tidak terkendali itu, contohnya hobi hutang. Itu kan
1: hobi
2: satu.
1: Hutang.
2: Jadi ada orang, ada ibu-ibu, kalau tidak hutang itu hidupnya merasa menderita.
1: Wey.
2: Walaupun dia gak butuh apa-apa.
1: Kreditan.
2: Iya, pokoknya hari-hari di mana ada tawaran hutang, wah itu dia bisa ngisi presensi nomor satu.
1: Waduh.
2: Ya, jadi itu artinya dorongan yang ambisi yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, yang terakhir itu pentingnya kita memiliki membangun kesempatan untuk merasa jangan sampai takut karena persaingan. Ya, supaya kita belajar hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, supaya kita bijaksana di dalam membangun kehidupan keluarga, supaya dalam keadaan tetap baik-baik saja.
1: Pendengar, begitu banyak masalah yang Anda hadapi. Apakah Anda sebagai pasangan? Apakah Anda masih seorang diri? Apakah Anda juga sudah menjadi seseorang yang berkarir luar biasa atau gagal dalam menggapai apa yang ingin Anda capai? Tak usah berputus asa karena masa lalu merupakan bagian yang lalu dan masa depan ada di depan. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pak Sukamdi bersama saya Adriano Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipe demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan

0: dan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya Harusnya ini bisa berbicara lebih banyak.
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout itu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek.

0: Ini adalah boleh dikatakan piala bergensi, piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa cici dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan dengan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal, beda lagi ya.

0: artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang Batak saat dimainkan.

Amak pergual pergoci, alam ragam-ragam dokter dokter na Rusia desa na walu, naeng manoktor ninna nasida, di pangiro nasida, baik kamu maju lagu, meragam-ragam, baik musik naik.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

04 RRI, Ensiklopedi Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikiti bidawak, yang artinya digigit biawak. Konon, kata dikiti bidawak itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan hadir Warta Berita Daerah Ampan di ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Dorong produktivitas petani, pemerintah Desa Cempa salurkan bantuan bibit jagung dan mangga. Bersama saya Novin Kalangunila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
2: Upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan layak terus menjadi perhatian serius jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 2B Luwuk Kabupaten Banggai. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penguatan edukasi kesehatan sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit menular di dalam lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk, Muhammad Bahrun, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan lapas yang sehat melalui langkah-langkah preventif dan edukatif bagi warga binaan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pembinaan yang optimal di tengah kondisi hunian yang padat. Menurut Bahrun, kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan merupakan langkah strategis untuk mencegah penyakit menular, khususnya penyakit kulit seperti skabies yang kerap muncul di lingkungan lapas. Ia menekankan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kesadaran, bukan sekedar program sesaat.
3: Itu kan penyakit-penyakit yang memang mudah sekali berkembang, apalagi di tingkat hunian seperti kita di lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Ini kan dampak itu kan memungkinkan sekali orang kemudian bisa tertular. Sehingga kita perlu memberikan edukasi kepada para warga binaan agar kemudian bisa menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, menghindari dari perilaku yang jorok lah. Yang misalnya dia baju tidak pernah dicuci, dikumpulin di dalam kamar, kemudian kebersihan kamar juga harus kita perhatikan, sehingga harapan kita dengan pola hidup yang bersih dari warga binaan, ya dampak dari penyakit seperti itu tidak terjadi di lingkungan Lapas Luwuk, artinya di hunian Lapas Luwuk lah, seperti itu.
2: Lebih lanjut, Kalapas menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan lapas sehat tidak hanya bertumpu pada pelayanan medis, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kedisiplinan warga binaan dalam menjaga kebersihan diri serta lingkungan hunian secara konsisten. Sinergi antara petugas dan warga binaan menurutnya menjadi kunci utama dalam menciptakan lapas yang sehat, aman, dan manusiawi. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Dorong produktivitas petani, pemerintah Desa Cempa salurkan bantuan bibit jagung dan mangga.
4: Pertanian merupakan sektor andalan di Kecamatan Ulu Bongka, Tojo Una-Una. Sektor ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil jagung terbesar di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, pemerintah kabupaten hingga desa memberikan dukungan penuh terhadap produktivitas petani setempat. Kepala Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, Hermanto Rauf, mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani, pemerintah desa mengalokasikan anggaran desa untuk memenuhi berbagai kebutuhan petani, mulai dari bantuan alsintan hingga pemberian bibit seperti jagung dan jenis tanaman lainnya berupa mangga.
5: Alhamdulillah kalau dia benar-benar bercocok tanam, kami akan cover, memberikan bantuan berupa bibit jagung, berupa sarana dan prasarana lainnya seperti hand tractor, mesin pars, dan tangki, hand sprayer. Bibit ada, bibit mangga, bibit jagung, kami turun evaluasi melihat kondisi bibit mangga yang ditanam oleh masyarakat ini, alhamdulillah sudah mulai subur.
4: Pengadaan bibit jagung melalui dana desa adalah salah satu program prioritas Pemdes Cempa untuk terus mendorong produktivitas petani setempat. Menurut Kades Cempa Hermanto, melihat sektor pertanian sebagai pilar penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat, pihaknya terus memperkuat sektor pertanian sehingga intervensi berupa bantuan seperti sarana untuk peningkatan produksi dinilai sangat dibutuhkan oleh para petani. Irsan Raginda melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Juga kelahiran bayi stunting Kementerian Agama.

0: Karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya, sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
1: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Berita yang terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar anak-anak di sekolah. Pemanfaatan perangkat digital kini menjadi bagian dari proses pembelajaran, sekaligus menjadi sarana untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat tanggung jawab yang tidak kalah penting, yaitu membentuk karakter serta etika peserta didik dalam memanfaatkan ruang digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. SDN 1 Ampana Kota menjadi salah satu sekolah yang telah mengintegrasikan pembelajaran digital dalam kegiatan belajar-mengajar. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman para siswa dalam memanfaatkan teknologi sekaligus menerapkan etika di ruang digital, berikut perbincangan Rahmawati Tani bersama salah seorang siswa kelas 6 SDN 1 Ampana Kota, Rizat Wikaldi.
3: Ya, Icat, ini terkait dengan literasi dan etika di ruang publik. Ini untuk sekolahnya Icat sendiri ini sudah menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi digital tidak? Dan jika sudah, ini menurut Icat apa yang kira-kira paling menyenangkan dan apa manfaatnya untuk belajar?
4: Menurutku, belajar pakai teknologi digital itu sangat menyenangkan karena membuat proses belajar itu menjadi lebih menarik, tidak membosankan. Baru pas proses pembelajaran itu, guru menjelaskan pelajaran itu menggunakan video, gambar, atau tidak presentasi pakai layar. Jadi saya lebih mudah memahami apa yang dikesampai. Nah, misalnya saat belajar tentang tata surya, orang itu balik video bagaimana planet-planet bergerak, mengelilingi matahari. Kalau belajar tentang hewan atau tumbuhan begitu, orang juga belajar melihat gambar apa yang DP penjelasan lebih lengkap. Dan jadi orang bukan hanya membayangkan dari buku, tapi orang juga bisa langsung balik DP contoh. Pembelajaran digital itu sangat bermanfaat karena bebeking torang ini jadi dapat keterampilan yang baru, dan yang pasti itu keterampilan itu pastinya akan berguna di masa depan. Sekarang kan hampir sama pekerjaan ini berpakai teknologi toh, jadi torang harus mulai belajar sejak masih sekolah dasar.
3: Ya, kemudian Icat, kalau sedang menggunakan internet atau media digital ini, apa yang diajarkan guru agar kalian itu tetap sopan, tetap aman, dan tentunya tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar?
4: Terampai guru, banyak kali bakal saya ingat kalau pakai internet itu harus disertai tanggung jawab. Walaupun internet bisa memberikan banyak informasi dan membantu pembelajaran, torang tidak boleh langsung percaya dengan semua yang torang lihat. Guru itu bakal saya ajar supaya torang bak periksa dulu apakah informasi ini berasal dari sumber yang jelas. Menurut saya, pembelajaran tentang etika digital sangat penting karena sekarang kan banyak anak-anak yang seusia torang itu sudah pakai HP baru internet tiap hari, dan dengan belajar sejak dini itu, orang itu tahu bagaimana cara menggunakan teknologi untuk belajar, mencari ilmu, berkomunikasi dengan baik, baru melakukan hal yang bermanfaat. Dan saya juga berharap teman-teman seusia saya juga bisa menggunakan internet dengan bijak, menghargai orang lain, dan selalu berpikir sebelum mengirim atau bagikan video atau foto di ruang digital.
2: Mengakhir warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kalapas Luwuk dorong lapas sehat melalui edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Dorong produktivitas petani, pemerintah desa Cemba salurkan bantuan bibit jagung dan mangga. Mewakili kerabat kerja Mbak Tukas, produser koordinator Riam Panas, Asri Alihasing, editor Rahmawati Tani, dan saya Novi Nikalang bersama operator Arto Tanipayuk mengucapkan terima kasih atas

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kita.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia, para pendengar, kita lanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Seperti biasa kami hadir untuk menghibur Anda dalam program Acar Pro Dangdut dengan irama-irama dangdut yang akan hadir by request ya, 08218502652. Anda bisa bergabung bersama kami dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi di bawah.
1: Silakan lagu dangdutnya.
2: Di mana Dewi Persik?
1: Dicarikan lagunya, boleh dikirim.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut lagi.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Rukmin.
1: Ibu Rukmin, Muara Toba, ya. Silakan lagu dangdutnya.
3: Lagunya Mairama Pertemuan.
1: Pertemuan.
3: Ya.
1: Baik, dicarikan, boleh dikirim dulu.
3: Kirim-kirim, ada Ibu Nuwati Uruh Dewatari sampai muter sana. Ada juga Pak Nursin, Pak Ros. Ada juga Ibu Ria. Ada Ibu Timang, Ibu Pagani, dan ada Ibu Ani. Ada Ibu Lina dan Ibu Uga. Dan Pak Yusno,
1: yeah.
3: Dan Ibu Ida, dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat. Sialnya buat kemungkinan bersama Pak Terwakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai. Selamat sore. Selamat sore kembali Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Pak Nursin Bonerato.
1: Dari Bonerato, silakan Pak Nursin.
4: Lagunya Balasan dari Duda.
1: Judulnya apa?
4: Sekian lama aku hidup menduda.
1: Saya coba carikan dulu, semoga ketemu, boleh dikirim, silakan.
4: Kirim-kirim, terima kasih banyak Ibu Ustazah Rukmin yang ada di Martoba. Semoga sehat selalu, ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Din di Labuan juga, ada Paros Bailu Baru. Ada ini Bu Luminawati. Bersambung muka dan semua pandangan Pro Dangdut, semua dan kurang sehat. Kita pernah sama untuk kemungkinan dan lepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Pak Nursin lagunya dicarikan dulu ya. Semoga ketemu, kita akan dengarkan Mimpi Manis dari Dewi Persik.

0: dipilihkan saja.
1: Oke, boleh kirim lagunya, silakan.
0: Ya, mau kirim-kirim, ada Pak Nusin tadi, terima kasih juga ucapannya, ada juga Ibu Kajarusin. Terima kasih juga ucapannya, semoga dalam keadaan sukses bersama keluarga di rumah. Kedua ada Ibu Timang dan Ibu Rahma di Masako, salam sehat. Terus ada juga Ibu Lina bersama keluarga, dan tak lupa juga kita buang laporan bersama keluarga.
1: Yep.
0: Dan juga ada Ibu Ratna dan semua pendengar. RRI tanpa terkecuali di mana saja berada. Di mana saja berada, salam sehat buat Bumpi dan operator ucapan utama.
1: Oke, okay, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang pemutar kita lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ice di kebun.
1: Dari kebun ya, ada Ibu Ice, silakan.
2: Terpesona.
1: Terpesona judulnya ya.
2: Terpesona di kebun.
1: Baik, boleh kirim dulu lagunya, silakan.
2: Mau dikirim-kirim untuk semua-semua saja pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Soalnya ada mau pergi arisan lagi, arisan pengajian.
1: Oke.
2: Okay. Nah, buat pengajian, selamat bertugas, semoga umur panjang selalu dan keluarga. Kasih, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Ice yang baru saja bergabung, kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul, dengan siapa di mana?
3: Om Deng, Pandilangi.
1: Om Deng, silakan, Pandilangi.
3: Darah muda.
1: Darah muda ya?
3: Roma Irama. Darah muda.
1: Darah muda, saya coba cari dulu lagunya ya.
3: Ya.
1: Boleh kirim dulu, silakan.
3: Semua saja sangat sekali. Hmm.
1: Bung Fian di sini.
3: Iya. Ada lagunya?
1: Lagunya masih dicarikan.
3: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi peninggal untuk pilihan lagu dangdut dengan pelanggan yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, Bung Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Dengan siapa di mana?
2: Mama Nurul di Toba.
1: Silakan Nurul.
3: Papa.
1: Lagu dangdutnya?
2: Mau request lagunya Una Sutra, Misera.
1: Misera. Oke, nanti dicarikan ya. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Ibu Lina, Bung Fian.
1: Ibu Lina, silakan, Ibu Lina.
4: Lagunya Eri Susan.
1: Eri Susan, yang judulnya. Halo. Halo. Oke, terputus. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Bro Dangdut.
5: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Bung Fian.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
5: Ibu Ria Bailo Baru.
1: Dari Bailo Baru, silakan Ibu Ria.
5: Lagunya Ayu Ting Ting, Mikirin Kamu.
1: Ayu Ting Ting, Mikirin Kamu.
5: Iya.
1: Oke, dicarikan lagunya, boleh kirim dulu silakan.
5: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Megawati tadi. Salam hormat, salam kompak. Ada juga Abang Mutar, ada Ibu Lina Dipusungi bersama Manor, ada Ibu Bunda Rukun juga Muara Toba, ada Bapak Ros, ada Bapak Nursin juga Banir Ratu, dan buat seluruh pendengar RRI Ampan atau Ampan Terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria sudah bergabung sore ini. Satu penelpon lagi dinantikan ya. Untuk Anda yang terputus bisa coba lagi 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam, selamat sore Bung Fian.
1: Iya, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Bung Wardi di Fomodo.
1: Silakan, Bung Wardi.
6: Mau dengar lagunya Melili, judulnya Kamu Istimewa.
1: Oke, boleh kirim lagunya, silakan.
6: Kirim yang pertama buat Ibu Ria tadi, terus ada Ibu Lina, Mas Buang Lekor, dan spesial untuk Ibu Hasmin bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga perempuan bergabung, lagu di request kita dengarkan usai dikumandangkan azan. Selamat asar untuk wilayah Ampar dan sekitarnya.
7: Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu, sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, "Kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perang

0: suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih ada waktu 10 menit lagi pendengar kebersamaan kita di Pro Dangdut. Sore ini untuk Anda yang mau bergabung, kami masih nantinya 0821-280-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Timang,
1: Ibu Timang. Ibu Timang, silakan lagunya.
2: Kan Tahoki.
1: Yang mana itu?
2: Kalau masih boleh.
1: Masih boleh sekali. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Buat Bunda Ruki, buat Bunda Megawati, dan semua pendengar RI Ampana tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Buat Mutian.
1: Iya.
2: Ya, sehat selalu.
1: Amin.
2: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Ibu Timang sekeluarga. Oke, penelpon berikutnya. Masih menantikan satu penelpon lagi. Lagu kami carikan dulu ya untuk Ibu Timang Santohoki.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Gambaran Indonesia.

0: anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

0: berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngasuh makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan, biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, perlu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Pada sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Adam Baruco serang ngobat pasiennya. Pesta kari kaire, cepat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Okay.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar setia Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 4 Juli 2026. Informasi pertama pendengar di sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Nita di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Palu.
2: Baik, terima kasih pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional aman menjelang musim tanam. Selain potongan harga 20%, pemerintah pusat juga menetapkan batas bawah harga gabah Rp6.500 per kilogram demi mendongkrak kesejahteraan petani. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah saat ini terus memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap aman menjelang musim tanam. Selain menjamin stok mencukupi, pemerintah juga memberikan potongan harga pupuk sebesar 20% untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani PT Pupuk Indonesia di Taman Likuifaksi Kabupaten Sigi pagi tadi. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan sebanyak 1,5 ton pupuk non-subsidi jenis urea dan NPK kepada perwakilan kelompok tani. Zulkifli Hasan menyebut pemerintah pusat terus memastikan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, termasuk menjamin distribusi pupuk tepat waktu sebelum musim tanam dimulai. Menurutnya, ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga, meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan global yang memberikan dampak terhadap pasokan pupuk di sejumlah negara.
4: Alhamdulillah tadi, saudara-saudara, kita sudah pastikan pupuk ada sebelum tanam. Ya, jumlahnya cukup dan harganya dapat diskon 20%. Saudara tadi dengar sendiri, lihat sendiri, bukan kata Pak Dwi, bukan kata Bupati, bukan kata saya, bukan kata Gubernur, tapi itu ada petani yang bisa saudara-saudara tanya dan dengar langsung. Jadi pupuk aman dan lancar di tengah situasi perang di mana-mana, ya. Negara lain kurang pupuk, Australia dan lain kurang pupuk, kita pupuknya alhamdulillah lebih dari cukup.
3: Zulkifli Hasan menambahkan, selain menjamin pupuk, pemerintah juga memastikan harga gabah tetap menguntungkan petani. Pemerintah menetapkan harga gabah tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan petani. Ia menyebut berbagai kebijakan itu mulai berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan nilai tukar petani yang sebelumnya berada di angka 116, kini berada di angka 127.
4: Kalau pupuk bagus, panennya banyak, harganya murah, petaninya rugi. Jadi harus dipastikan harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan saya kemarin di Sulbar itu 7.200. Di sini di atas 6.500. Gorontalo di atas 6.500 gabah. Dengan begitu wajar kalau nilai tukar petani sekarang naik. Dulu 116, sekarang 127. Artinya petani padi, petani jagung, alhamdulillah kesejahteraannya meningkat.
3: Dalam kesempatan itu, Menko Pangan juga mengungkapkan pemerintah saat ini mulai memperluas pembangunan sektor pangan ke bidang perikanan. Pemerintah akan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk pembangunan sekitar 40.000 desa tematik bioflok secara bertahap. Ia berharap Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, tetapi juga menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di kawasan Asia.
2: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama Tenis Studio ada rekan Iwan dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dan rekan-rekan dari RRI Palu atas informasinya di sore hari ini. Pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, selamat sore. Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik Nita, terima kasih dan pendengar, informasi dari RRI Makassar sore hari ini, 15 badan usaha di Makassar belum memenuhi kewajiban program jaminan kesehatan nasional dan berikut informasi selengkapnya.
6: BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat 15 badan usaha yang belum memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan program.

0: Itu sekitar 15. Ya, 15 badan usaha saja.
1: 15 badan usaha yang
0: ya, belum patuh. Yang kami nyatakan belum patuh ya. Belum patuh dalam program CKN. Ketidakpatuhan itu kan bisa belum menyerahkan, belum mendaftarkan semuanya, atau mungkin belum membayarkan iuran secara tepat waktu, itu juga terhitung sebagai ketidakpatuhan.
1: Pak, mungkin ada himbauan untuk para pelaku usaha yang tidak patuh lah gitu.
0: Iya. Ya, jadi kami harapkan badan usaha memang bisa berkontribusi aktif dalam program CKN, ya, karena memang CKN ini kan prinsipnya gotong royong gitu ya. Jadi kalau misalnya badan usaha itu menjadi patuh, kemudian karyawannya sehat, juga akan meningkat kinerja dari perusahaan.
2: Harapannya BPJS Kesehatan juga mengajak seluruh badan usaha yang belum patuh untuk segera memenuhi kewajibannya agar hak layanan kesehatan pekerja tetap terjamin dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dapat terus terjaga.
3: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Nita.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham. Rekan Ilham, selamat sore. Rekan Ilham, selamat sore.
5: Rekan kami ya, di Kemasar Bupati Maju dari Mamuju.
4: Rekan Ilham, selamat sore.
5: Selamat sore. Rekan.
4: Baik, rekan Ilham, kami, silakan ya, informasinya dari RRI Kendari. RRI Kendari. Rekan Ilham,
5: selamat sore.
4: Baik, rekan Ilham, silakan informasinya dari RRI Kendari.
5: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita di Kemasar Bupati Maju hari ini,
4: iya. Baik, dimana rekan dari Ilham, media sosial saat ini menjadi RRI.
5: Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini,
4: iya. Baik, dimana rekan
5: dari
4: Ilham,
5: media sosial saat ini menjadi sarana personal branding di kebersamaan kita. Berikut laporan selengkapnya dari Julian Ali hari ini,
6: iya. Baik. Berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nesrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nesrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
7: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya, yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman RRI. Saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
6: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.
5: Demikian untuk informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih atas laporan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju

0: Bone, ada rekan Arfiani di sana. Rekan Arfiani, selamat sore.
1: Selamat sore, Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pesta olahraga terbesar di Sulawesi Selatan, Porprov Sulsel ke-18, siap digelar pada November 2026 mendatang. Berbeda dari sebelumnya, Kabupaten Bone dan Wajo berkolaborasi menjadi tuan rumah bersama dengan membagi rata 42 cabang olahraga. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Kabupaten Bone, berikut kami hadirkan wawancara reporter Ayunia Nindiati bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar.
2: Pendengar, Kabupaten Bone terus mematangkan langkah untuk menyambut ribuan atlet, ofisial, serta tamu undangan dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18 pada November 2026 mendatang. Momentum ini menjadi ajang pembuktian kesiapan infrastruktur dan akomodasi di Bumi Arum Palaka. Terkait hal itu, kami saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, untuk mengetahui sejauh mana progres persiapan yang sedang berjalan. Pak Kadis, bisa dijelaskan bagaimana teknis pembagian cabang olahraga antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dalam Porprov 2026 ini? Khusus untuk Bone sendiri, cabang olahraga apa saja yang akan dipusatkan di sini?
3: Sampai dengan tanggal 14 November pelaksanaan. Pembagian cabang olahraga, Bone mendapatkan 21 cabang olahraga, Wajo juga 21 cabang olahraga. Penutupan di Wajo. Jadi sepak bola dilaksanakan pembukanya di Bone, kemudian penutupannya di Wajo.
2: Dengan estimasi ribuan peserta yang akan datang, bagaimana strategi Dispora Bone dalam menyiapkan akomodasi? Berapa banyak kapasitas penginapan atau hotel yang sejauh ini sudah dipetakan untuk menampung para atlet dan ofisial?
3: Peserta kemarin seperti disampaikan pada provinsi kurang lebih 5.000 peserta yang akan ikut semua cabang olahraga. Kita sudah booking hotel Novena dengan Helios, ya kurang lebih 120 kamar yang kita siapkan. Ya termasuk wasit, VIP dan seterusnya, karena wasit ini kan juga menggunakan hotel. Karena mereka ada ngeras sendiri. Kami hanya menyiapkan hotel, kamar, dia yang menyelesaikan rumah. Jadi sendiri penginapan. Ya. Kecuali kontingen ya kita siapkan rumah. Elo-nya itu adalah semua camat.
2: Pak Kadis, mengenai koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan mulus, bagaimana koordinasi yang berjalan antara Pemkab Bone dengan pihak KONI maupun Dispora Provinsi Sulsel saat ini?
3: Tanggung jawab provinsi dan kabupaten itu yang belum jelas. Yang mana tanggung jawabnya provinsi, yang mana tanggung jawabnya kabupaten. Kita berjalan sekarang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, terkait dengan pembentukan, kemudian pembukaan kita jalan, walaupun sampai hari ini belum pernah datang provinsi untuk memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, melalui kesempatan saya membayangkan berharap bahwa provinsi dalam menikoni, provinsi dan dispora provinsi datang ke Bone memberikan arahan, memberikan petunjuk, ini yang harus dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi adalah ini, sehingga semuanya bisa berjalan.
2: Terakhir Pak Kadis, apa yang menjadi fokus utama atau target terdekat dari Dispora Bone dalam sisa waktu menjelang pembukaan di bulan November nanti agar seluruh venue siap digunakan?
3: Kepala OPD yang termasuk di dalam kepanitiaan Amwel, hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan langkah persiapan. Yang paling penting dan utama adalah terkait dengan akomodasi, karena itu banyak kabupaten kota yang sudah datang untuk menanyakan di mana tempatnya. Yang pertama, kemudian terkait dengan persiapan pembukaan, tadi pagi juga kami sudah ketemu calon IO dari provinsi yang kemarin kita mengerjakan Kabupaten Sindai dan Bulukumba. Mudah-mudahan waktu mereka juga bisa memberikan persentase terkait dengan konsep pembukaan olahraga yang ke-18. Paling tidak, kita berharap bahwa semua venue sudah siap, kemudian sarana dan prasarana yang kita butuhkan.
2: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 di sore hari ini, edisi 4 Juli 2026. Dan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Mamuju, di mana Kafila Polman mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ ke-11 Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ahyan Irsyadah.
5: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka resmi menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Masjid Raya Suada, Kabupaten Mamuju, Kamis 2 Juli 2026. Pada ajang tersebut, Kafilah Kabupaten Polewali Mandar kembali berhasil mempertahankan gelar juara umum. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MTQ di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap berkomitmen menjadikan MTQ sebagai salah satu agenda prioritas. Suhardi Duka juga menilai Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan pesantren yang menjadi fondasi kuat syiar agama Islam di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka turut mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, khususnya Kafilah Kabupaten Polewali Mandar yang kembali meraih juara umum, serta Kafilah Kabupaten Mamasa yang secara mengejutkan berhasil menjadi juara umum kedua.
6: Ulama, wali, pesantren, itu di Polman. Gudangnya ulama, gudangnya wali, pesantren ada di Polman. Kemudian turun ke Majene, terus ke Mamuju, terus seterusnya. Saya hampir kaget malam ini kalau tiba-tiba Kabupaten Mamasa jadi juara umum. Untuk masih Kabupaten Polman yang masih juara umum, dan Kabupaten Mamasa menjadi juara umum kedua. Selamat Mamasa ya.
5: Melalui pelaksanaan MTQ ke-11 tingkat Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap semangat pembinaan Al-Quran terus meningkat sekaligus menjadi bekal bagi kafilah Sulawesi Barat dalam menghadapi MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli. Di sore hari ini ada rekan Jasmine di sana. Selamat sore.
7: Selamat sore rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Ya, silakan rekan-rekan dari Toli-Toli menyampaikan informasinya.
7: Baik pendengar, Sekorwil Nusantara 4 untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik DKIPS Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan internet gratis bagi masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Internet gratis ini dapat dinikmati masyarakat di sejumlah fasilitas umum, masing-masing RTH Tanjung Batu, Masjid Agung hingga Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, GMB. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi hingga membantu pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan digital untuk mengembangkan usahanya.
9: Kalau untuk masyarakat yang menikmati, itu sebenarnya ya masyarakat yang memang stay berada di dekat lokasi free wifi kita, daerah hotspot kita. Itu kalau untuk setiap titik itu coveragenya untuk setiap perangkat, karena memang kita yang perangkat, kita coba maksimalkan kemampuan keuangan daerah yang ada ya, yang di Kominfo. Jadi untuk perangkatnya itu kita gunakan yang untuk sementara itu bisa menampung untuk setiap titik itu sekitar 60 untuk satu titik. Kalau untuk di lapangan itu kan ada kita pasang 3 titik, sekitar 100 80 user sekali bersamaan pengguna yang bisa mengcover.
8: Menurut Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Toli-Toli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
9: Ini kan sebenarnya kita coba betul menerjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati, pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu layanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau baik itu pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak, bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu, tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
8: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
7: Demikian pendengar untuk informasi dari RRI Toli-Toli, peluncuran internet gratis dari DKIPS Kabupaten Toli-Toli. Demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Jasmine bersama rekan teknik Garwis mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Nita RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmine atas informasinya di sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Ampana. Di RRI Ampana ada rekan Kona Sutianto di sana. Selamat sore.
10: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
10: Terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, cegah kelahiran bayi stunting, Kementerian Agama Kabupaten Tojona Una melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk mengawasi pergaulan anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.
11: Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Amson Patanda. Beberapa hal penyebab stunting, salah satunya adalah ketidaksiapan mental maupun fisik orang tua yang disebabkan oleh pernikahan dini. Olehnya, diperlukan kerjasama dari semua pihak, terutama masyarakat, menjaga putra-putrinya guna mencegah pernikahan di bawah umur.
12: Di Ampana Kota dan Ratolindo lagi tren pernikahan di bawah umur. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong diawasi anak-anaknya sehingga pernikahan di bawah umur ini bisa kita cegah, kita bisa kurangi sejak dini. Penting saya sampaikan upaya untuk mencegah lahirnya bayi stunting.
11: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratolindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, yang tugas saya Kuna Sutianto Lasanggoli bersama rekan teknik Arthur Tandi Payung. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Wahyuni.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, informasi terakhir, kita akan menuju RRI Bau-Bau. Ada Bu Zuda di sana. Selamat sore.
13: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni ya di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bau-Bau.
13: Baik, ada informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai penanganan ODGJ di Kota Bau-Bau antara kepedulian dan juga tantangan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Nurliani menurunkan laporannya.
14: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras. Dan langsung kaget, saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
15: Keberadaan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Bau-Bau menjadi perhatian masyarakat. Dan beberapa waktu terakhir, sejumlah ODGJ terlihat berkeliaran di sejumlah ruas jalan, bahkan sebagian di antaranya diduga tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya memunculkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah warga. Salah seorang warga di Kecamatan Botambari, Kota Bau-Bau, Hasro, mengaku rumahnya kerap dijadikan tempat singgah oleh ODGJ. Menurutnya keberadaan mereka bukan hanya mengganggu kenyamanan lingkungan, tetapi juga pernah memicu tindakan yang membahayakan karena pernah melempari rumah, bahkan menghamburkan jualan warung tetangga.
14: Jadi di warung tempat yang biasa saya beli roti untuk makan pagi, pernah didatangi sama yang disebut ODGJ ini. Beberapa jualannya itu langsung dihambur sama ini, sama orang gila itu.
15: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat hingga saat ini terdapat 288 orang dengan gangguan jiwa yang memiliki KTP Kota Bau-Bau. Sebagian besar merupakan penderita skizofrenia dan psikosis akut. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Zainuddin Ishak, mengatakan setiap tahun selalu ada temuan kasus baru. Pada tahun 2026 jumlahnya kembali mengalami peningkatan meski angkanya kurang dari 10 orang dibanding tahun sebelumnya.
16: ODGJ sekarang yang kita tangani oleh teman-teman di puskesmas itu yang KTP bau-bau, ini punya bau-bau itu sekitar 287. Itu termasuk pasien ODGJ lama dari tahun lalu yang sudah beberapa tahun, ditambah dengan yang ODGJ baru.
15: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak tahun lalu Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelatihan kesehatan jiwa yang melibatkan 24 peserta, terdiri dari 17 tenaga kesehatan dan 7 orang dokter. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi, menangani, serta memberikan pendampingan kepada ODGJ di masyarakat.
16: Di tahun ini sudah merintis untuk membuka poli rawat inap untuk jiwa. Jadi kita kepala jimatin kan belum ada. Untuk tahun ini rencana kita bangun ya minimal 4 kamar lah.
15: Selain memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, pemerintah Kota Bau-Bau terus membangun sistem penanganan yang terpadu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Freddy Tangke Allo, mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan RSUD Palagimata Kota Bau-Bau untuk menyiapkan ruang khusus perawatan bagi pasien ODGJ. Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut akan mempermudah proses penanganan karena pasien tidak lagi dirujuk ke luar daerah.
17: Kita sudah melanjutkan komunikasi dengan dinas sosial, kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit dalam hal ini menyiapkan ruangan perawatan.
15: Baik.
17: Ya, untuk penderita-penderita ODGJ yang memang harus dirawat. Tapi pasca perawatan itu kan butuh penanganan lagi, maka dinas sosial yang mengambil lagi.
15: Kadis menegaskan, persoalan ODGJ tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dinas Kesehatan berfokus pada upaya promotif dan preventif melalui edukasi pelatihan serta sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, penanganan medis dilakukan bersama rumah sakit, sedangkan proses rehabilitasi dan pendampingan pasca perawatan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
17: Yang jelas bahwa kerjaan ini bukan kerjaan ringan, kerjaan berat, tapi kalau kerja bersama saya kira bisa dan akan dilakukan oleh beberapa OPD. Ya. Yang jelas bahwa di Dinas Kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif, masuk kuratif rehabilitatif, kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
15: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Bau-Bau.

0: Dengar demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju. Silakan rekan Nita.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi 4 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni bersama tim teknik Prendi Andika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selanjutnya pendengar, ruang dengarkan Anda kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa Islami di jelang maghrib sore hari ini. Tetaplah bersama kami.
2: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul dampak penyalahgunaan narkoba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang yang biasa disebut ngedrung adalah perilaku buruk ini adalah seolah-olah menjadi lumrah di kalangan remaja. Ngedrung perilaku yang sangat merugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dari segi jasmani, orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang akan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Dari segi rohani, orang-orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, maka ia akan mudah kehilangan kesadaran dan mudah melakukan kriminalitas. Olehnya itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Olehnya itu, jauhi agar kamu mendapatkan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram. Artinya, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan dan mental yang sering merusak daripada kelakuan remaja itu sendiri, bahkan menuju kematian seseorang. Karena dapat merusak organ tubuh seperti jantung, susunan saraf, paru-paru, dan lain sebagainya. Sekaligus merusak sikap dan perilaku seseorang karena mengganggu daya pikir sehingga mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai orang tua, maka perlu kita mengajak kepada putra-putri kita agar supaya tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, karena sangat bertentangan dengan norma agama, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, terlibat tindakan kekerasan, kriminalitas, mengganggu ketertiban masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para remaja Islam harus mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi narkoba hukumnya haram karena memabukkan dan sangat merugikan dirinya sendiri, bahkan keluarga serta masyarakat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Agar remaja tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan teman-teman
untuk melakukan perbuatan tersebut, maka remaja harus selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, banyak melakukan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Utamanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Remaja selalu mencari kesibukan agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif, termasuk mengkonsumsi narkoba. Memilih teman, harus kita melihat teman-teman yang berakhlakul karimah dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mengikuti perilaku teman tersebut. Berikutnya, selalu memikirkan akibat dari perbuatan tersebut agar tidak dapat merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bahkan masyarakat luas terganggu karena kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit tahriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

0: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."
1: Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, "Segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar?" Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini, dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda,

dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu, belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong, dan membantu orang lain tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam
dan demi kemanusiaan. Bahkan, ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.

0: Kami cukupkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini, pendengar. Selanjutnya kita akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singgingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan terus sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singgingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adhadaman.

0: makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
2: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
3: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu. Kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
5: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
7: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Modal nambah.
10: Jadi belum rugi.

0: kucing ke, cuman ya adalah sedikit, sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
1: Tetap ya gitu.
0: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
2: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
4: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
3: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
4: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
3: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
2: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
1: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
1: Seminggu jualan tetap
5: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu baratnya dapat satu bar kan sekarang.
2: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stéphanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Limite cet aspect là.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politeknologi.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma1.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kita yang bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di line telepon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Menyapa malam.
0: Baik, pendengar, seekor satwa tapir muncul di jalan lintas Sumatera kawasan register 45 di Kabupaten Mesuji, Lampung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kemunculan tapir ini kemudian viral di media sosial. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung menyebut akan mengevakuasi hewan tersebut. Namun, belum sempat dievakuasi, tapir telah diburu dan disembelih oleh warga. BKSDA kemudian berkoordinasi dengan Polres Mesuji untuk menindaklanjuti dugaan pidana terhadap satwa yang dilindungi. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Uai Seputih, Febrilia Ekawati. Ibu Febri, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Iya, dengan Fajar Putri di kabar baik, Bu?
2: Ya, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kronologinya seperti apa sih, Bu? Sampai akhirnya ini tidak berhasil diselamatkan nih satwa langka ini, satwa yang dilindungi ini, Bu, tapir ini, Bu.
2: Oh, iya. Oh, yang terkait tapir di register 45 Mesuji ya. Jadi kan itu kan tapir memasuki wilayah yang menjadi pemukiman warga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kita lihat video yang disebar di media sosial itu kan posisi tapir itu ada di tengah jalan raya yang di situ banyak kerumunan masyarakat gitu.
0: Iya.
2: Saya kira ini juga menjadi perhatian buat kita karena habitat hidupnya kan sudah tergerus atau sudah mulai apa sempit karena konversi menjadi pemukiman dan juga
0: Nah,
2: kemudian ini juga menjadi perhatian karena masyarakat kita ini kan sebagian tidak mengetahui status dari satwa yang mereka lihat itu apakah hewan yang dilindungi khususnya terancam punah atau hewan yang bisa diburu. Nah, ini yang mungkin saya lihat hal itu yang terjadi di masyarakat khususnya kasus tapir yang 3 hari lalu terjadi di Mesuji.
0: Iya, akhirnya kan diburu oleh warga, tidak berhasil diselamatkan. Sebenarnya kondisi satwa tapir ini gimana, Bu Febri? Statusnya gimana?
2: Ya, kalau dalam status Undang-Undang nomor 5 ya tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
0: Iya.
2: Ini statusnya dilindungi. Status tapir ini, Tapirus indicus ini, tapir Sumatera ini dilindungi. Kemudian dalam red listnya IUCN ini masuk kategori endangered species, spesies terancam punah. Nah, jadi ini dua status yang menjadi yang dimiliki oleh indiskus apa tapirus indiskus ini atau tapir Sumatera ini.
0: Iya.
2: Jadi kalau kemarin masyarakat menyembelih kemudian mengkonsumsi dagingnya itu kalau kita diatur dalam undang-undang KSDAE tentu penegak hukum wajib untuk memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukannya.
0: Iya, status endangered species terancam punah. Datanya ada nggak, Bu? Berapa tapir yang tersisa begitu, Bu, di sana, Bu?
2: Nah, kalau berdasarkan dari data IUCN, populasi tapir yang ada di Sumatera itu tersisa 400 sampai 500. yang tersisa di Sumatera ya, di Pulau Sumatera Pak, dari Lampung sampai di Aceh gitu kan ya.
0: 400-500 ya.
2: Pak. Kalau di Lampung sendiri kami ya belum tahu ya berapa jumlah populasi yang tersisa di Sumatera, khususnya Provinsi Lampung, karena kan ini kan kita juga cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup ada juga ternyata di register 45 yang mohon maaf ini posisi kawasan hutan tanaman industri ini kan sudah beralih, konversi itu kan sudah banyak tanaman industri, bahkan juga dari perkebunan singkong, tebu gitu loh, ternyata masih ada untuk pasir Sumatera di situ gitu. Berarti kan ini mengindikasikan mungkin ada spesies-spesies jenis hewan langka lain juga yang terdapat di situ, selain berada di Taman Nasional, karena kita kan di Lampung punya dua Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Poekambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan tapir itu juga kalau melihat dari data-data ataupun juga rekaman-rekaman dari kamera yang dimiliki oleh otoritas terkait seperti BKICA maupun Dinas Kehutanan dan Taman Nasional, Balai Taman Nasional, itu kan ada yang tersebar di TNBK, ada yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada yang tersebar di hutan lindung seperti Tahurawan Abdurrahman dan hutan lindung yang lain yang berada di Provinsi Lampung.
0: Iya, kita kan sudah punya undang-undang konservasi sumber daya alam dan hayati dan juga ekosistemnya ya, Bu Febri. Kalau seseorang, masyarakat itu memburu hewan atau satwa yang dilindungi atau terancam punah, itu tuntutan pidananya berapa lama, Bu?
2: Ya, kalau berdasarkan undang-undang itu kan bisa sampai 12 ya.
0: 12 tahun.
2: Ya, kalau berdasarkan undang-undang, tapi kita bisa cek kembali gitu kan, apakah itu nanti juga tuntutan itu akan sangat berat atau ya mungkin kurang dari apa namanya?
0: Maksimalnya belasan tahun ya, Bu Febri ya.
2: 8 tahun atau sekitar itu ya.
0: Iya, nah ini kan masyarakat. Tadi Bu Febri mengatakan tidak semua masyarakat tahu bahwa itu adalah satwa yang dilindungi, satwa yang hampir punah. Nah, bagaimana nih ketidaktahuan itu kan, apakah memang masih bisa di proses hukum gitu ya? Kabarnya juga Bupati, Pak Bupati juga mengharapkan adanya efek jera nih Bu Febri, Pak Bupati Masuji.
2: Saya kira ini menjadi bukan hanya apa ya, kasus ini menjadi perhatian untuk kita semua Pak, perhatian untuk kita semua. Jadi kita juga tidak harus memberikan apa, memberatkan masyarakat yang sudah membunuhnya, tersebut mengkonsumsi itu karena ketidaktahuan.
0: Ketidaktahuan
2: penting buat pemerintah juga, penting pada pemerintah khususnya ya kabupaten-kabupaten yang memiliki kawasan hutan gitu kan ya, yang itu ada apa spesies satwa terancam punah. Ini penting untuk memberikan edukasi supaya kejadian ini tidak terulang kembali gitu kan ya. Jangan sampai juga nanti masyarakat yang tidak tahu melakukan apa namanya penyembelihan lagi kepada hewan yang dilindungi. Tapi kalau masyarakat yang tahu ada satwa yang dilindungi bahkan itu terancam punah, melakukan perburuan secara sengaja, yaitu wajib untuk dihukum dengan berat, gitu kan ya.
0: Iya.
2: Wajib dihukum dengan
0: berat. Iya, dengan niatan memang ke hutan untuk memburu gitu ya, Bu Febri ya.
2: Pemburu itu wajib dihukum dengan berat, gitu kan ya. Apalagi mereka tahu itu fakta dilindungi dan terancam punah. Ya, tapi bagi masyarakat yang mereka bahkan mungkin baru pertama melihat, gitu kan ya. Mereka tidak tahu. Nah, ini penting untuk diberikan edukasi supaya tidak terjadi dan terulang kembali. Edukasinya lewat apa? Ya, banyak yang bisa kita lakukan, baik itu di sekolahan dari tingkat usia dini ya, di TK sampai dengan sekolah menengah atas gitu kan ya. Juga bisa lewat pendekatan budaya dan agama.
0: Iya.
2: Supaya semua strata itu bisa mendapatkan informasi terkait bagaimana peran masyarakat itu untuk bisa tetap berkontribusi untuk melindungi kalaupun tidak bisa untuk melestarikan, setidaknya melindungi lah,
0: ya. Tidak membunuh. Tapi iya, kalau hanya sekedar ngasih tahu bahwa ini satwa langka dilindungi oleh undang-undang, ancaman pidananya sekian sekian sekian. Tapi bagaimana dengan pendekatan secara informatif? Karena satu satwa hilang, punah, itu bisa menghilangkan satu mata rantai yang menjaga ekosistem keberlanjutan hutan tropis, kalau di hutan tropis di Sumatera misalkan begitu, Bu Febri. Tidak hanya tapir, tapi juga satwa apapun yang dilindungi ketika punah itu akan mengganggu ekosistem secara selamanya begitu, Bu Febri.
2: Ya. Jadi kita ini kan punya pendekatan, Mas, ya, ini Pak Fajar, ya. Karena kan di tingkat masyarakat ini kan mungkin dari sisi apa pengetahuan, kemudian pendidikan itu kan tidak semua sama gitu kan, ya, dengan mungkin dengan mahasiswa ataupun akademisi gitu. Ada cara yang perlu kita lakukan gitu kan, ya, untuk memberikan penjelasan yang lebih sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana satu satwa itu bisa mempengaruhi ekosistem yang lain gitu kan, ya. Nah, ini kan cara-cara edukasi ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan berbagai pendekatan yang kreatif gitu kan, ya. Nah, kalau misalnya kemarin kejadiannya kan di Mesuji ada banyak masyarakat suku Jawa dan Hindu Bali, ya, di sana. Bahkan tersangkanya itu kemarin kalau kita lihat namanya itu, maaf, ini ada masyarakat Jawa dan masyarakat Bali, ya.
0: Iya.
2: Di masyarakat Bali itu sendiri kan mereka punya aturan adat tuh yang biasa disebut dengan Trihitekarana kan, ya, hubungan antara manusia dengan alam diatur di dalam Trihitekarana. Kemudian di situ juga ada aturan namanya Awik-Awik.
0: Apa itu? Nah,
2: itu bisa saja. Awik-Awik itu adalah aturan adat yang digunakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk mengatur kehidupan warga Hindu Bali yang dalam kehidupan sosial masyarakat dan hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan gitu kan, ya. Nah, ini bisa dimasukkan dengan pendekatan agama dan budaya yang ada di masyarakat Hindu Bali. Kemudian di masyarakat Jawa kan khususnya umat muslim gitu kan, ya, itu kan mereka juga punya budaya pengabdian gitu kan, ya. Itu bisa dimasukkan dengan cara-cara yang komunikatif yang sederhana gitu kan, ya. Kalau kita menjelaskan dengan istilah-istilah yang ilmiah atau itu enggak masuk, analogi yang lebih sederhana yang sekiranya mereka bisa menangkap. Dan yang terpenting adalah ini kalau apa namanya, kalau yang namanya status hewan terancam punah dilindungi, pasti jumlahnya kan tidak sedikit. Ya, adalah hewan apa namanya, hewan yang benar-benar menjadi satwa kunci yang bisa menyeimbangkan ekosistem. Nah, itu hal-hal itu harus disampaikan dengan sederhana sehingga bisa diterima dengan
0: baik. Oke, baik. Saya terima pendengar, boleh ya, Bu Febri, ya?
2: Boleh.
0: Baik, silakan peringkat pertiga, ada yang ingin bertanya. Jadi ini sebagai informasi juga untuk menggugah kesadaran kita, awareness kita tentang pentingnya menjaga satwa yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena terancam punah. Ada yang sudah hampir punah, ada statusnya kalau nggak salah tadi, mungkin nanti disampaikan oleh Bu Febri, ada statusnya dari setiap satwa-satwa yang dilindungi ini. Jadi kalau dari secara ekosistem, satu satwa punah, ya, satu saja satwa punah, apalagi satwa kunci, itu akan mengganggu satu rantai ekosistemnya hilang di hutan, misalkan di Sumatera, hutan tropis di Sumatera, akhirnya mengganggu keseimbangan di sana. Dari Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Fajar.
0: Silakan.
1: Dengan narasumber siapa nih,
0: Pak? Bu Febrilia Ekawati.
1: Bu Eka aja lah, Bu Eka, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, Bu Feb. Iya, silakan Pak Mulyadi.
1: Iya, ini saya ini kurang setuju kalau yang apa ini, yang apa itu, yang membunuh atau menghilangkan binatang pun apa itu yang dilindungi itu, nah, itu dengan hukuman ringan. Jadi semua yang tahu dan yang tidak tahu tetap dihukum berat. Kalau yang tahu aja dihukum berat, yang lain pura-pura nggak tahu. Oh, saya nggak tahu.
0: Iya, iya.
1: Tahu, nah, bebas. Nah, harusnya semua yang tahu dan yang tidak tahu hukum semua.
0: Okay.
1: Karena itu binatang dilindungi. Itu aja Bu Fajar.
0: Oke, okay, baik. Iya, terima kasih. Ya, itu pun berlaku seperti undang-undang setelah disahkan itu dianggap semua masyarakat tahu, walaupun misalkan saya tidak tahu undang-undang itu tentang apa dan pasalnya bagaimana dan sebagainya, tapi karena sudah ada undang-undangnya tentang perlindungan apa namanya sumber daya, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, tentu saja itu bisa dikenakan. Tapi bagaimana putusan dari apa namanya proses hukum nanti, nah kita nggak tahu. Ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal dan lain sebagainya. Pak Wibi di Makassar, selamat malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi.
3: Kan jadi penasaran seperti apa sih rasanya daging tapir.
0: Jangan dong, jangan dong, nanti malah memburu gitu.
3: Di Sulawesi nggak ada tapir.
0: Oh, nggak ada ya?
3: Nggak ada.
0: Oke.
3: Cuma begini, saya nggak setuju kalau mereka-mereka yang tidak tahu itu dihukum, kan mereka tidak tahu.
0: Mungkin, oh, kebalikannya nih.
3: Mungkin pemerintah perlu memberi edukasi, betul tadi kata ibu itu, diberi pengertian bahwa ini binatang yang dilindungi tidak boleh diganggu, tidak apalagi dibunuh.
0: Oke. Okay.
3: Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tidak tahu kan ya tidak bisa disalahkan. Kecuali kalau hewan itu mengganggu kita seperti harimau Sumatera kan dilindungi. Tapi kalau dia masih di kampung mengganggu nyawa kita ya, tidak apa-apa dibunuh daripada kita yang mati.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Wibi. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun.
4: Selamat malam, Bang Bagus, Mas Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Dasrun.
4: Selamat kenal sama Bu Narasumber.
0: Iya, Bu Febri.
4: Ya, begini Mas Fajar atau Ibu Narasumber.
0: Iya.
4: Memang ya katanya sih perkembangan zaman sekarang, tapi ternyata ya positifnya banyak, negatifnya juga melebihi banyak. Nah, soalnya ya seperti itu tadi kan, itu hewan apa yang diburu atau di ya istilah dimatiin itu, begitu
0: yeah.
4: Ya Mas. Sejak dari dulu memang ya apalagi yang di hutan, burung-burung di zaman dulu di desa Kracak atau desa manapun saja, itu memang sengaja hilang ditembakin Mas Wajar.
0: Oke. Okay,
4: terus diburu saja itu.
0: Oke. Okay.
4: Lah sehilangnya burung, sejenis burung apa saja dimatiin, terus sejenis apa saja di yang termasuk masuk di sawah itu sangat banyak soal itu. Itu hilangnya burung-burung yang ditembakin itu.
0: Baik,
4: terima
0: baik.
4: Kasih.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga burung yang endangered species ataupun hewan yang dilindungi ataupun sudah terancam punah, burung-burung yang ada di Indonesia ya. Tapi ini ada dua pendapat yang berbeda dari Pak Mulyadi Banyumasin. Walaupun tidak tahu, tapi karena sudah ada undang-undangnya harus ditegakkan gitu. Artinya harus ditutup secara hukum. Kalau Pak Wibi karena enggak tahu, ya enggak bisa di.
5: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Baik, terima kasih masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampia. Kita lanjut lagi di sajian musik dan informasi malam hingga nantinya di pukul 22 kami hadir dengan Pulau Togean.

ke informasi malam hari ini, pendengar. Kami lansir dari kantor berita nasional RRI.co.id. Ini terkait dengan kebakaran di Jatiwaringin ya. Pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin sulit karena mirip lahan gambut. Dari Tangerang diinformasikan, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH mengungkap penyebab sulitnya pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara cepat karena karakteristik api menyerupai kebakaran lahan gambut. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono di Kabupaten Tangerang. Ia mengatakan api tidak hanya membakar permukaan tumpukan sampah saja, tetapi juga terus menyala di bagian bawah sehingga berpotensi kembali muncul meski di bagian atas terlihat padam. Katanya ini juga berpotensi ledakan. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran membutuhkan waktu serta strategi khusus agar sumber api di bawah permukaan dapat dipadamkan secara menyeluruh. Untuk mendukung proses penanganan, KLH akan mengoperasikan thermal drone yang dilengkapi dengan kamera inframerah guna mendeteksi titik-titik panas dan menganalisis sumber kebakaran secara berkala. Selain itu, pendengar, 2 unit mobile monitoring system yang dikerahkan untuk memantau kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran, termasuk mengukur kadar sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, serta partikel halus PM10 dan PM2.15. Menurut Dias, pendengar, hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara sempat berada pada tingkat yang sangat membahayakan dengan indeks mencapai

Kita masih lanjut lagi untuk informasi malam hari ini, pendengar. TVRI hadirkan kebersamaan hingga pelosok negeri melalui siaran Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia, di mana masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Nonton bareng menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah, mulai dari balai desa, pos ronda, halaman rumah ini senantiasa dipenuhi penonton di setiap pertandingan. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia menyaksikan laga secara berdampingan. Tak tertinggalan pendengar, sorak gemuruh tepuk tangan menghidupkan suasana malam di pelosok Indonesia. Siaran TVRI juga menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan. Warga cukup menggunakan televisi digital dan antena untuk menikmati pertandingan. Kualitas gambar yang jernih membuat pengalaman menonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bareng. Seperti yang diungkapkan seorang warga, mengaku bersyukur atas siaran TVRI, menurutnya seluruh warga dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan. Dandi, seorang warga yang bernama Dandi, mengatakan banyak berterima kasih kepada TVRI di mana mereka bisa menikmati Piala Dunia secara gratis. Setiap malam pertandingan, suasana menonton bersama selalu ramai dan penuh kebersamaan. Nah, itu informasi sedikit tentang hadirnya, beda dari tahun-tahun sebelumnya tentang Piala Dunia ya, di mana kali ini Piala Dunia yang disiarkan secara TVRI yang mendapat hak siar penuh untuk menyiarkan secara langsung Piala Dunia, pendengar, menggratiskan bagi seluruh penonton ya, menggunakan TV digital maupun TV parabola. Kami bagikan juga untuk jadwal pertandingan nanti, pendengar, di mana sebentar nanti ini antara Kanada versus Maroko. Ini akan berlangsung pada pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Artinya di Ampana, Indonesia bagian Ampana itu akan berlangsung pada pukul 00.00 atau jam 12 malam ya. Jadi yang punya jagoan Maroko tidur memang sekarang. Dan kemudian pada esok hari nanti tanggal 5 Juli Paraguay versus Prancis akan berlangsung pada jam 3 dini hari atau di Ampana jam 4 subuh. Kita ke lagu, pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
0: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa? Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
2: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
3: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Eh, Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasihan Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi malam hari ini di program Pulau Togean. Sudah 5 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami awali untuk Pulau Togean malam hari ini dengan tampilan dari Niki Astria. Mengapa? Mengapa ya? Hah? Mengapa?

0: sedikit agak lambat karena saat ini kita sudah 11 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Toke ya.
1: Lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Megawati, silakan mau request lagu apa, Bu?
1: Hobinya kan. Hancur hati.
0: Hancur hatiku.
1: Makasih.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancur hatiku sampai hati. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, RRI Antan. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Bu Ria baru-baru.
0: Ibu Ria, silakan apa lagunya?
2: Lagunya Tommy J. Pisa, Air Mata Perpisahan.
0: Aing. Perpisah Aing. Dengan siapa itu?
2: Cuma judul lagu saja.
0: Oh iya, iya. Air Mata Perpisahan. Saya cari dulu ya. Makasih Bu Ria. Iya.
2: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmi.
0: Ibu Ustaz Rukmi, silakan mau request lagu apa?
3: Lagunya Rumah Kita.
0: Ahmad Albar pelagu yo.
3: Ya.
0: Ya, Rumah Kita di Rato Lindo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya pendengar.

0: Kita lanjut mendengar, saya menyapa kembali. Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan ya. Pak Guru mau request lagu apa malam hari ini Pak Guru?
1: Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga. Okay.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi belakangnya Pak Nursin. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu
0: Ice. Bu Ice mau lagu apa Dan?
2: Lagunya The Mercy.
0: Judulnya apa?
2: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Yo, saya cari dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kerinduan. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Siapa di mana?
3: Ini dengan Ibu Lina.
0: Ibu Lina, mau request lagu apa Dan?
3: Katun Bagaskari.
0: Lagunya
3: pilihkan saya judulnya.
0: Siap, saya pilih lagunya. Makasih Bu Lina.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mainkan lagunya pendengar. Ya, mau gabung selepas tiga lagu berikut.

0: Masih berlanjut pendengar untuk kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 8212850-2652. Masih bersama saya Kona Sutian Tula Sangoli yang menemani hingga nantinya pada pukul 23 waktu Indonesia, 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya yang sudah semenjak tadi maupun yang bersedia bergabung bersama kami. Kami terima kembali yang gabung yo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Waduh, bro buang la koro. Berimbamu kareba.
1: Kareba mentau.
0: Ayete vali seja. Ini bata vali nan basa ta ternyata.
1: Mohon maaf Bapak, ya. Ini programnya Pulau Togean kumpulan lagu lama kegemaran saya atau Baret. Ini maksimal, ini semua mendekati jam 11. Kayaknya Anda ini sudah mengantuk ya.
0: Iya, tunggu-tunggu bola orang. Ternyata
1: tunggu-tunggu bola. Akhirnya DP tim yang dia dukung kalah. Ya, itu deh, mewek lagi. Tunggu Bang ya. Kalau menurut saya Piala Dunia yang paling tidak worth it sepanjang sejarah ini di tahun 2026. Kenapa? Sebab saya bilang seperti itu. Karena di saat jam-jam pertandingan itu bertabrakan dengan kegiatan yang maksudnya kita-kita yang ada di Indonesia. Bayangkan saja dia itu ada yang main jam 8 pagi, ada yang main jam 7 pagi. Jadi jam-jam di saat orang lagi sibuk-sibuk kerja Tapi untungnya, Bang, RRI itu salah satu saluran resmi begitu. Jadi Abang tiap pagi tuh antar barang di mobil itu selalu standby itu. Jadi walaupun tidak melihat visualnya, tapi bisa mendengarkan audionya.
0: Baru mau request lagu apa dan?
1: Selamat malam Evita Mal. Salah ya, bukan Pro Dangdut ya.
0: Ada.
1: Aku cinta kepadamu dari Ruth Hanaya.
0: Keliru. Anda keliru.
1: Mohon maaf ya, salah keliru.
0: Iya.
1: Terima kasih. Jangan lupa kalau mau begadang, jangan lupa secangkir kopi.
0: Tadi ini kopi ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancang lebih bahasa. Kemudian sesuatu yang kalau memang dipaksakan itu akan kesannya lebih apa ya? Lebih apa? Tidak menarik. Ada kesan lucu-lucunya ya. Misalkan ya kalau seperti bro buanglah koro yang kita kenal suaranya ada suara khasnya ya. Kemudian dipaksakan untuk lebih ngebas. Biar apa ya? Supaya apa so? Tapi jatuhnya lebih ke apa? Intinya kalau sesuatu dipaksa itu tidak baik ya hasilnya ya. Tapi ya untuk keperluan bila dibutuhkan untuk diperlukan untuk sesuatu ya bisa ya. Misalkan untuk lebih mecahkan keheningan malam atau dan lain sebagainya itu ya. Oke, kita mainkan lagunya. Pernah nggak tetaplah bersama kami.

Malam semakin larut mendengar. Kita sudah berada tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadikan malam minggu Anda malam yang sangat berbahagia, sangat mengasyikkan untuk Anda pendengar, penuh dengan suasana yang mengasyikkan, menggembirakan dan menyenangkan, dan terjauhkan dari sifat-sifat yang negatif pendengar ya. Senantiasa berpikir negatif, berpikir positif, sehingga tindakan kita senantiasa pada koridor yang positif pula pendengar, sehingga menimbulkan sesuatu yang baik-baik, ya kan? Karena orang jahat pun tidak mau sesuatu yang jahat, maunya yang terbaik untuk dirinya. Kita masih lanjut dengar. Bila mana ada yang gabung, kami pilihkan lagu-lagu terbaik untuk Anda.

Niatnya sih mau bunuh diri ya. Jangan. Ya kan, persoalan ajal itu adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya rezeki, jodoh dan ajal ini adalah ketetapan Allah semua ya. Tak disangka, tiada yang sangka, tiada yang menduga. Tapi jangan dipaksakan ya. Kalau paksa mati itu sama dengan menentang kehendak Allah. Nah, itu dah sebuah lagu ya. Paling tidak untuk Anda bisa terhibur di malam hari ini, paling tidak lihat lagu-lagu yang kami hadirkan hingga saat ini, pendengar. Kita sudah 18 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Tentunya yang sudah mau istirahat malam hari ini, semoga istirahat malam Anda semakin nyaman, semakin asik.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutianto Lasengoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ampana.